wasuru yatisina polisia na kau kemaraki militer na kau icha hach atupuna kermis toyan sasina uka aroha pokasu waiwa.

Uka tahu panengkar sawayap kicak inasa. Uka polisi anak-anak kamawin akapar porinta terakijis panukas kiki panjang.